Film isegi aroibu kudolda amuk taminasi. Itai ma film asedagi AJ Mice nama madi Sharma anigi apun makonjilda Binoranjanoi namna seiringba David Soibamna seirangba isai.

He akashvani infawi tangkul ranyena haptahi wi khare zimik shotangwi tangkul ranyeng na medical psychology ringpa shala mili aring zinwitamni pung phanga mit thangmati kadang shida medium wave meter shakatum hangmati point akter kilohertz shat shat hangchat khanili achewi ngarang ye hapok mili ngana milu yari na ngana ngai tapora kahai vore shila kala achewi pau ngazinwi pung thuruk minit thara ka daina tangda itumna ache ranye yui karela sada rechung shimrei kalang sanabina kasa okthuina ngashanda laikji lahi ngnarum sa lahi kairang wiaina rs ngsaipung wishim kunangana ngaida pora kaina

0: preferable oi haidna mangsham da kapne
1: tobu
0: tobu uk loibiri ba kap haijidaba singdadi tobu ya ba si chajin bi uksa sing uk mapi sing sia maste magi makhom haigadra sangom thopham jida ekhoina phera surface si 463.59 amukan haijage 463.59 Manipuri the Hagana, Chamriga Humpum doi, Dasmik, Yankai Mapan, Masigi Iron, Ferrous Salpenic Hijasia, Masisi Equina, Ising Litter Anita, Yansin Biraba, Aduka, Masagi, Mamagi Sangum, Topum Sida Equina, Nom the Omlug Maricum, Tashin Biraba, Adu Itadiki doing a Sagi, Darkale, Iron Gisaruxia, Amukan the Kutak the Peebut Nutting a Yadabri, do Mamagi Sangum the Dimuna. Nom the Marie Kumber Takaneva.
1: Oh,
0: and a queen of Mamagi Sangum Tokum Zida Equin and Asagi, Isaac gave a ferrous sulfate key, sangs ising litter, anidians and biraga, the Sinbamatamda, Massassing the Sangum, Singbamatamda, Masita, Drakale, Iron Gisaruxi, and a supplement PVI. The queen of Pizza begin Makanjam Yam Grave. Come down as I give Obacha Singboy, Queen, Iron Gis supplements, Pigan Hebse. Matang the Amazon lay machine of Mokedovi, Karaka did a kettle disuka, because Isaac gave ferrous sulfate. Pesi aku ini maru aku ini hobi di panzi je ferrous sulfate masih iron ni aku ini maru iba aku ini coba
1: macam macam moy
0: masih aku ini kedua ni ngasai sih dina muka tu dusun ferrous sulfate ya mikir di kahkan ya aku ini di lampak coba le lebar apa le tu macam makul sih di thado kum di lejat dia aja masih aduh tadi aku ini yum dengan saya lebar lebar sih kedua ni hebat masih kilo ani gumba lebih jauh aku ini Apabila bahaya ni kau lepas, apabila bahaya berdiri, luka apa semua muncul tiba. Aida le, apabila bahaya lepas, isap zaman tu lepas tu lepas, awak yumda, ini kholder lepas sih dengan saya patah, tu tak cendera. Masih kilo ani lebih rapuh kau na, lepas sih. Aduh kau dengan saya ferrous sulfate, gram samriga hum doi, kau dasmik, yang kau mampan sih, lebih raga. Masih matuk tak kau na copper sulfate semua happy. Saya dah hijau dah hijau panjang iba, iron bu panjang na. Haksang the subsan never give the monk the corpor, copper gi, a choba, taudangamalay.
1: No.
0: The copper is a copper in direct pangmanate. And the copper sulfate key through the pangmanina. As again, Hijab, we have iron sulfate, the copper gi changina, humputra. And the smig marfunipan. As I give lepa kilu onishine. Ferrous sulfate in a copper sulfate punnai. Lebaxi mun mamutana, tochen miraba. Aduga ngasaygi macam puiba oki makon haitar eh, masih dia aku ni session bira. Masih dia aduk kedua ni macam singjina ngasaygi makon saya tuh lebak sini dum sahane, masih dia sah masih dia kedua ni iron je dum mana tuju pangjakrane. Masih juga aku na coba.
1: Icam-cam
0: na coba betul. Hoi, aduk aku ni anemia laka tapi tingkat ba masih ni sungami, habis ni thamsegi matang sida.
1: Aduga doktor, wagi mama lagi sungum dagi tu pangjaba. Iron hai batare masih ki chang chi am ne men su tak pire
0: do
1: ok sing sina na ba ya ba hai batare
0: hoi hoi
1: moroi no ok machan or basu mapino or basu khogi iron wat pasi laina layung atopade ki hai batare kudum moina mayam nai ner but tef wam kain hari se
0: hoi hoi
1: masih ok ta khogi chang chilak ba masih dagi shu iwat pagi macham su dum oi ba ya bra kamai to
0: hoi si jam chumba yam hang ba ya ba khoi mayam na khangbam thopra hai na khangje khoi ok hek ma sa pok pa digi Subsan dulu bah iron jing, saya sasan kiri bah ikhui ya cakau le sega matung magi thirin hai betare. Subsan dulu bah ngasai ko casal le bah ikhui na panak capsal le bagasu. Mak cang deh subsan gue magi ngasai cakau deh nanti cakau matung ikhui thirin hai bumbai na. Thirin small intestine, large intestine ham le ibu ko. Masih deh subsan gue dunia bah. Aduh kaidau ini ngasai ikhui tiap awam hai getra, rawu hai getra. Masih sih kita kaidau ini hai betang. Si ke jaga sih je dominant toxin galasan berane. Aduh nu kaidau ini ngasai subsan gue tu magi Saya jaga singsi loin loin nama jaga singsi loin nama cover up toksal lagi kerana apa? Adunuk itu ki, ya na maru isi. Aku ini iron supplement ini dipikir. Mayam konsepsi bawa. Hek si aku ini kau thok per high gadra, natraga mas moibu thawi di high gadra. Iron piri high gadzuma saya lagi riba. Tiap bawa natraga round bawa nu overload orang kedi. Subsan bawa thok per iron gi serup tu su. Subsan bawa fangui high bisi high jeningi. Matang sida.
1: Doktor nasu tak piri ngasagi ke okta iron wat le high dinasu magi o macasing sida iron supplement panah piragasu mangonda kuegi high bo macasing le saya dang duna lay bahaya betare ko. Adu mama kalgi til koi na tefwam gumbarang wang gumbalay ragasu magi deworming high betare til dag se thaduk mama matau tay na tak piri. Adu na koi na ok high besi koi miu bagasu yam na mana vanina ngasagi angang macam asena bagasu mana